ob ste i romengere hymna i astava, ve i chip on sa arjumin shagola egene identite tatarhi, de sikan semin den filitiki i kultura le romendar sintiendar de jeni siendar givdi ol. Mambo tvoja sina kaja di papaluze amari saki kurkeske risendung. Roma sam uze sanahi. Amen i Roma redakcija kibani nas domenge mek šokar kjerati tela